0: lapon por nalitom bodo lermialon aja megang denglong pen azonson bodo lermialon arjiglong tanglo lake akashvani difu jame ke pachetak ponbom lake fm benalong pen parui sira to bora sirke megahertz lapen news on air f pen tanalitom kedo ona jame ta arjulong ikje aduntu rongrup aja megang denglong pen Dehin kabirti ebe kaching hoya putha obi bes along pen Samsoning tipen chihu chiput arjuik sinang.
1: Pini nilitom akaswani dipu ahin pen rong rup kedo kachire la pen kachubirti akenang sot soputhak chinki chethanya phansi nilitom kabor e lasi nililong ni do lasi ni phansi kaching ki ka chethan ye phansi nili bori pon po tangte ni rat atu phan nangli men la pen nangli ke do dim than pachini pon jima
2: nili nangli tum agaspani dipu ahena phan ta nili phan lason masai kini nangki ti thega pot juro par iglo Lasi nilimen ke ribika yang tipi langparpan karbiang long.
1: Tangte ni iritum cethan dam sina. Iritum karbia khay ke isi pudam polote atok ano si pinang ke kedo ke ong. Lasi itum cilang damet polotang te pinang atum ke lasondo kaciriri taho mate kacibirti kawe taho. Lasi kini iritum lasoputhak le cethan dam nang. Nang litum hemtun kaboche long. Kubuson sinang litum kachubir tila pine soksang putame pine tangkab maha putame nang litum kubuson si kachubir tila la soputhak nang li han pachini ponjima
2: kachubir ti pulote ilitum tangka punoy jat punoy pustame litum ikon chong pulo pulote ilitum pine hajira chudun pustame asap subke ilitum chokoros nang po asabangke beng siwing along chibinang po lalo kasi ato kanu at tumapan pustame nili pachinyiglo kasi la ilitong kachubirti lagay kinang so kasi ilitong ikon kang po punoy jat punoy istame ilitong pan sorkarahin pen marsay kimi man akijoy ikon kang po pustame ilitong panang pilo kasi la so long pustame nilita marsay kimi cho endun iglo nilita ikon chong pudun pensi pini asap hikiaduli po ahisap tangka long pustame ajak hem chukoros po kabon jang tu ba lahay chukoros po asya asap bake ako siling ikon long chithap lang po lason si chibirti bom lo ama si sung ong ong ahut pulute ilitong Imina mina atang kalo laki. Imina si ulay dam long po lalo.
1: Kalang.
2: Lasi, litum lake, joy kevar silo. Lasi.

0: Paruhi ini ba paruhi si ke kai ta benglong ke tab dulu.
1: Ili tu mamuni tum ke langnam pulote ajaha ka tum gela pusong ta do je beng e kontang pulo pulotang te e pini aparu paru si tabare nangji aparu po asuri la som si tabare nangji buta penang tum la som ka pereta do do nang te benglong ke e A paru paru tong tap, a suri suri tong tap, or a nangi ma mate, a paru sikai si kahini pininko, tong kevla pusonta, ilitum chibirti da me maka.
0: Oh, alam manke la tagalang kalang he? La nangle a paru suri tabre nang, bupangi kali.
1: Oh,
0: tamane mentune paruisi, a pulta tap me. Teme lake metang saving, metang chibirti ge lake kenang son matidi.
1: Kalang.
0: Lagi kecini dam deh port lagi.
1: Kalang kalang. Ili ini kita ngaling ta, jauh tab dam long lapor jalan lagi.
0: Tab me la mothe ili si bang ke si kai si hini pu bang. Ili alam lah he. Tapi la mentu ne parosi lang li jong si ane bang si ka kep kep jong si ham cibi bote ni kep ne parosi li pu mati.
1: Parosi li.
0: La suatang kah bang aku tab am cok lapulah teh di. Bang si me. Tema si ka kep kep we tab bote kehelat ke dam me bang ka si kesik sa kato radu mati di.
1: Ne pigalam lo nang lagi thana pot kasi radio kar ju arata tumta e chini po pusi kroilo na tang te nang li thanam tu tha la penang tum la pila po po sai ka chong dar tum de sai ka chong dar tum ta penang tum ke ke chong rat ke apharu asuri ta ke long tum do pi sita me jilang dam pulo tang te la tum a phi chui e phan a we det ti Tangde lasona tumpan pisi pu dah lihat.
0: Lalu saya congdat ke madu amunita saya congdat dulu. Di saya ke congdat aisy lo nang le sakuri claim bap ini punoh di. Tala saya ke congdat tumpan isi misses macam birta gila pulau ya. Saya ke congdat ke aniwang ta mane lo di. Paru ta dulu asuri ta dulu. Sita maya tu maya kidu kelak pojoni masih di. Kaya mata pini long pini long pini. Kenapa talong lang puke mata doko keti? Masih labang ke alang tum kabir ti pan mata ti. Mane pini lan long po pini lacuna, lacuna lapur dulu mati dia.
1: Sita long dah cudat lapu bisa.
0: Lapu ya. Masih di lake iok metik ahu colo lake.
1: Kalang kalang.
0: Ili nang lijong si nang nang ogreng nolo pote nang like. Ani siwa lesu nini lesu tapi nang like dake thangda beauty long lelo.
1: Ingdatamunepo. Ingdatamunepo. Awidetpo.
0: Awidet. Lasi nang li kacongdat pulute tangkalong. Lasi so tangka bang piniyo nang li paru polong basuri silong pulute. Nang le dak pen paru si paru ini nang li bibom nang po. La pangrum si tekte account lah yo. Account cing pusi. Account long cetap dambom bote mo nang li kisu papini hutami.
1: Oh ya halat damun eh hut pulutang te halat kacu beauty. Tangka pensi, kisu tami celang ilong.
0: Celang ilong po, pakai cuci jun pan benda me ulai pojo.
1: Me pikalam nak kehai nang lagi tan pon. Tangte, penang tu m kacini neta dolan, tapi nang lagi klar dap pen tanam tha. Nona hut itu m saving pan account kacong pu polote ko an apor, mate ko an ajak ding la sabutak tami nang lagi tan jima.
0: Account kang pu, la ke nang lagi der ujie pan nali nang lagi jongsi, nang lagi documents, lojo. Lahai muka jong si cok cok ed pulute ani siang bong senang li account long long pon lagi account book ta long pon lagi
1: lalu pulutang te
0: nolom ke online online na kai mati di
1: online me pigala no lagi pulutang te ili tum kabirti ta me nono bang ke jake ya sansi ek long podi tang te itum la tangka kabirti la bengalong tangka cubirti lagi jat abengalong le ili tum cubirti sita me pula bang soalam nang li
0: jat Aja ada benglong setami, lain nang li tangke siksa kabe, nang li tangka ta safe duvet po, kasi nang li jauh berarti doan setami hadi, laki imbu ni.
1: Potang tu, laki jutsi nang li, nang lihin mentami kopi ni, ili tum cingki je tanang bong, rejuga rejo arat tu mangke tangke lepo sandolang mah.
0: Nili
1: hanga sandolang.
0: Nili nol mat ke kitan jia lam ke lanvel avela, men ke lalah eh, lasi larong arat. Congdat baca klaim sudah marah tu anta me nangli tu me accounting pura do anta me hadak birti je fansi si birta pilih he
1: lala
0: fansi ni libang tuan ko
1: tang tu putot nangli sama radio kerjua rata pan

0: Selanjutnya kita kabang harsing inti. Karbi risan misorong aje. Keseng keceng si ke parokres sirkebra troksikebra pelianingkan. Lapen katalon keceng ke parokres sirkebra troksikebra poaningkan. Adi membangke dipu karbi kelabalong. Keceng si katalon ke arkoe jikloni bahing koira troksipen in koira sirkebarnian. Halabang sohut karbi risan misorong aje. Kecing siamai puke, jono sing terang, lapen kong chun bangke, roi inghi. Karbi risun misurong aje, taralang solong, kibi cengke, ingko yang deng. Parokre sirkebra, trok sirkebra, plianingkan. Katalon ke, thang-thang aje kloni pai, kre trok pen, kre sirkebra nian. Karbi Cultural Society, mate karbi jutanga songke karbi risun misoronga je katalon diripia maya tumlo keseng keseng si ke parokre sirkebra troksikebra troksianingkan halabang sohut mai phuke lunsetimu lapen kongchon bangke roi inghi jonel karbi youth festival mate hawar karbi risun misoronga je labang sosong donangji pu keseng keseng si ke parokre sirkebra Troksir ke prahinian ingkan. Halabang sohut, mai puke, Dr. Sarsing Terang, lapen, General Secretary Mate Kongchun Bangke, Chandrakanto Terang.
1: Lake Akashwani, Difu, Aduntu, Hindi alun aja megang dengalong pen asun son Hindi alun arjik sinang aprangsi Alisa chinai kilon alun arjik sinang alun alam the lover girl

0: lasi pini plangmina kiri mate nature conservation aputha alamjur ke lapuansi chithan dam ik chotlo.
1: Lapanapur nalitum varmon ajay meging dengalong pen nature conservation aputhak rakhi tirang pi pen lamjur ke than arjuilong tanglo. Lake Akashwani Difu.
2: Kenang sot dawai daru chuchi pin pen e ok e pran kupuson si kachipa misen mate reng mejir pen ke dojima. Penang analam chinilo li putang te ilitum kisu penta jogji la pen dawai daru apan kachonam tangka mahatak krojok plotji. La bangke la puson hen lo. Ajo imek jangda prangnangji la pen adap thurda prangnangji. Lata ison adawai lo. Kachipatar kang nek kang ni arong bohong pen kedota e ok ring mijir ji. E ok e pran kering misen jiapan iri e keng e bangar jon kacing dit kacing at lata isia dawai lo. Ata prang la pen anikang sam arniwang jong si e keng kedam pasirong wer liputang te lata e ok e pran apan misen. Penang an apor cuci jun ji pen kedo lata e ok e pran apan misen. Ata prang arni kebang ahut arni kacing tudun lata kahenu kali. E okring mijir ji. Inghan pen kasemara tibuk along kepang pen alang. Jong si inghan pen kasemar ahar lung pen lang jun liputang te lata e oke pranapan misen. Iri kacar dep. Lata e sonakimi a oda durlo. Kicho kijuno hormu heje pamesi chonang ji. Lata e sonadawai lo. Lang kijun men men jun khak khak nang ni. Pijo pen lang kijun si. E oke pranapan kemi. E bangar jon lapen e oke pran kupuson si kering mejir jima. Hala bangso kamatha lata e sona bidi kemi lo. Asona son kamatha pen ka cipajok lapen arni pen ke dojoy lata e oke pranapan misen. Kang nek kang ni ka cipatar munita kailong lata e sona dawai lo. E mithang apan inning ke cipareng misen lata e sona kemi bidi. Kamatha kaita mesenang ji kahenu abidi ba mathanang ne ki mesena bidi jong si matha wer liputang te lata e oke prana ban mesen imena kamatha kaita mesenang ji lapen choklim ahor musi mathanang ji banga phan kahenu dak alam kamatha kahenu dak asai ke claim lake kimi ukali jong si imethang phan kamatha lapen ke bidi sore mesen lo liputang te halata e oke prana ban mesen mithang alia phan kache matha asai claim clearer ki mesen asai bangka do ka veta nang paro hurji pu asai ke matha ke eson ki mesen ang the ko mania bang phu phan ke claim pi asai mesen lapen bang nang ke ro du putang te hala nang ke ro ta isia da wai lo bang phutin pen ta ke do ke tha kache than kache mum kai ke mata ching nek ching ni do thek lo li putang te hala ta isia da wai lo hem siang bong bang putin pen e phong wet jurapet jurapet latai sona ke mia bidi nang li pen kai ke ka chelang we rajir po jir pia tum jong si me sen pulotang te halata ke me sen adawai ki bi apuru lo pole che mathano ning karong pen ke do ing samjin pen ke do ining ing thin klar at le putang te lata e sona bidi ki melo ar niwang ta adap pen ha a jo an arni ke pathon jong si nang le ning karong pen apor padam thek li putang te lata ki me sena to warlo laka do ka via saya bangke nang li jong jung klem ji ma klem klema labang so to warke nang li reading si dulu
1: lake Akashwani Difu adun tu Karbi Lamarjanalun ajay megang denglong pen asonson Karbi Lamarjanalun arjuk sinem aprangsi ekayamong ve Lamarjanalong pen jiten terang lapen olpona kropi rampen kilonalun arjuk sinem alonalam the sengve chekhangun e